0: as jy net weet, omdat ek mos so nga kom te kyk, hawe aten hy gousie sy kyk, omdat ek koko manga eka konjom, omdat ek nolie kaka, dat ek kom hy dan kwata hawa hawa koko manga, kietu sy sy kyk akon, wak ek hem kyk kaka kyk kom mam hasi kama kya sa kyk, omu sy sy ek kya kyk kyk kyk kyk kyk kyk kyk kyk you ya wusisi ke aqala tuwa ke mhum ke wola ma ke atsonda ke masamaso ya ke ta ke mke wola
1: okay manga go miqhanqwe kange ikiteta mi kuwa kundinu darati swata ta mahina go gwe jikore kuwa samsikwe tan sintanju Jadi kangkikin juga saya ingat gue kuara setas dan juga gue kuara dan aja kan mengajukan juga kuki cung SKFM pun ngajukan juga juga gue kuara setas pun ngajukan juga saya juga gue aja ke hema bangga siapa tu bangga gue simbang he kau undia tu he kau makan tangan kau undia jam bawah jumba juga anjur aku kau kau ngajai kau ngajai juga kau ngajai ada cung ada komandan tengke wan jumba ikum na juan jaya ke halwa ya kici canggala balan jumia show maka jumia show a oh mu ya uwati tuan aikha uwati tuan aikum momen jam jam jumia show awa tengok sang aci kan juar tuh cik tuan hisa hingga aku kui kandak jam sekitar jauh gundila tengke kui kamari ini megundila tuan ngai kang agak kecil lah Muka gue yang jauh dan juga gak, gue juga aku gak jauh. Amin.
2: Amin.
1: Kau kan bahkan masih tangge, tangkong ye.

0: 'n baie baie belangrike, baie interessant. Wat jy hê. Ek dink hy moet sy kuponga. So na kom maar teen daar baie welko. Nou 'n groep. Ja, ja, ek sien nou. Ek sien hoe mense regtig hak hier na kom, maar jy kan net nie en jy kan kan net maar net jy. Na regtig gaan jy nou aan na. Ek sien dit kom uit. Nou, hoe veilig doen hulle dit kom uit kwa. Maar tot dan jy kom ek sien hoe mense. Maar ek net ek gou asom daar het jy tot in gaan jy dan maar. Ik kijk je wat chimchwe. Ja, zo daar ook ga ik niet trouwen. Maar ze daar kan zo maar gaan. Ik zou wel dat maar. En dan ga ik toch wat chicken. Maar tot dan je kan ook een kunnen gaan. Ik wist zie ik zo ook. Ja, Martin, maar ze daar ook tot dan nee. Kwa je kan ga ja. Ja, dan de kia met ja. Ja, nee, ja, twee ongeri. Ja, maar dit maar zo om dat dan ja rook vendu. Ja, ja, chendwa, ja, kong, ja, focus kamasa, ja, wa no, ma, wa station, di, jumi magia, ande, kakua, ja, asin na gwe, ya, wa chik, kandang, ngotangi, wa chik, ya, ma, shang, na gwe, ya, gajo, wa, ya, chingwa, ya, kong, di, chingwa, la, wala, i, rechtach, kawishiske, wa, konga, kawishiske, wa, ngeleka, katwa, katwa, ka, gele kan me wa ya hangu ya wa ya na mo ga si mes ku ke ni mes ni wa ndu ta ga ma se ta ku khut ke to ba khut ma ndu be ta lo mi sai be chi ga e to ma ku ni ma ga ta ga ta ga ni ka ko yi xin sun kan de ya ka je ga e wa chani ni di shi ku ka sho lang ga ku ge ni me ta ta ma ndu ti na ta wa ka chi ko ba ye belang ra ga ge chi ga sa ke kon kon mo nga be 2016, kami masih aku sih sih kaya mungkin kalau lagi kau berapa fresh kan dan mulai kau ya cuci waktu sih cuma sih kenalmu, kau cuma makan dan cuma kami kader sih dia dan nyawa mata aku, kan dalam orang mata aku nggak wangi nu free, sama kan dah, kau ke situ nih biarun dia nyawa nyawa, masih aku ikut kau kami, ini kah, walaupun dia omeha. Ini kawan juga kan ada cincin mungkin kongkak ya jadi yang dulu ni makan tu kau cuci makan tu mungkin ada kau plan ni dia ni rektah mati sa mungkin cuci kamera itu kongga kemudian di kongga itu kami sesi kami sesi kerja pangga kemudian di besi sa ini dah cuma ini pun dah kau mati sa mungkin tak kami sesi kemudian di kong kemudian di kacamu ya we jika he yang agam itu rekod cinta, jambi Yesus Kristus, jangan cuci kita yang kena anjuk cumbang Yesus Kristus, bapa cici dekat anjuk kuninga, jambi katua jumpa anjuk tu kuninga anjuk kuba, lewat anjuk ke yang halan yang cik, jambi kalau anjuk anjuk anjuk, kau sisi anak muka warga. Ini khasin ye ike tawa kau isi sebulan kau isi sakit tahi sebab ini cinta hati ini cinta siapa kau ini cinta kau isi sekiranya konten kalian mau muka yang cuma dekat kau komunia cinta ini tolong kakaknya enggak uang tadi tapi Yesus Kristus juga bisa pun cuy kau plan cera ia kita agam pasin kalau support kau mau kerjakan kau mau support kau mau cikar cipta kau ini apa itu mau Yesus Kristus awal dari bacaan dan juga punya, mama kasih aduna stiribir punya wa wa boga ingatu, jadi si awal stiribir ya hekengka siko yang kau siko bertandingkan, ini nak pelik juga siko kau, awal kau siko juga cuta kau, aku mati sah, kau cuma Yesus Kristus, tangkin jambi, abis kisah, kenalan, kalau tunggu dah, si mika. Kewa jui, ma spirit, ini hingga ke spirit wanjian dia. The spirit dia cipta, the spirit yang mana agak wisis, tangki ke cimbang, ke Yesus Kristus aku dan mesin jati sama. Amin. Tangki kalifter, apa lagi?
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: 身处林肯尼库纳特的我在梦里和国土跟我不能花了可以叫开关花了可以叫开关这里的东西的军队这一波那么大给他们啊快过一关这里我在梦里和国门口这是个啊送一波那么你说我多给关这个送给Olympic untuk ia kering semua. Ia setakat tu dia sendiri. Ia kering kira kata ni macam engkau kuah. Tiga tu dia sendiri sistem kita tu dia sendiri untuk anda tu ni. Cepat bola kuah kuah dah cik kasih. Africa Cup of Nation mungkin untuk itu dia kering musa teri. Kau mager tapi lagi kering ni. Perang semua dia lah macam engkau kuah kuah. Cepat bola kuah kuah kuah. Sungguh set Africa. Bola teri kira cepat lagi kuah. Bola teri kuah throw in kuah. Jangan kuah teri. Kuah Pen amat number 10 kekuan angkara kecil ya boleh kuan gudu boleh dah hanya cipta pen number 6 kekuan terlepas angge kuakwa angkara cua apa sih muka kekuan angkara cua apa sih muka kekuan tene bola duduk kecil quick get one nanti ni staff juga kali kena nanti ni what's happening dia bola nak ada kucu kali kena mangke tena you are who lee number 20 chana kekuan tadi what's happening dia kau dan huara Asun bola makian anak kuat kuat, kuat bola duduk cik an. Hamba seven ini kuat, gaza semana. Tangan hara utong lah bola hoko. Kecik kuat kuat orang bangke. Hari kat lapuk ini ngai tenne. Hei kuat bola duduk cik an. Number 8 kuat tenne. Kiu selepas number 18 kuat. Dia bola dapat cik an. Sen rukani guna tenne. Yang hara cik pasi ngai kuat tenne. Bola cik kuat kuat guna tenne. Hamba tu kuat rapu cik mana. Aku dah tu dia bola kuat bukti bola hoko. Tangan guna orang bangke. Okey, tiap set Afrika kuat guna. Kalau bola mantai kucau, referee pada paling lokar kiki kau jero kat edri ke siwan jene. Umar dia cincin ke Algeria kali kuna jene wajah menghukum Muhammad. Ku jero kat ke kau, kita sungge benda ni kau minit acuan langsung. Kau teri wajah menggek kau kau. Cuma bola mana yang hang hal kau. Seperti cakap. Kaget kot awal mangga free dan tu dua tu mungkin macam mungkin na palang kari kuna hego antara baca mungkin kot kuat mungkin cuma kecuali kaki kuat ten mana strong kuat not to not to ni spirit jaga cakap sebulan kaki kot kuat ni kecuali ni staff juga waktu ni baca mungkin kot kuat kerpucana kalau cakap boleh left kari kuna mangga boleh dan wajib kasi kecuali kalau kita cintot ni What a good to it, coaching up, come on, kick one today.
1: Hey, that's the doctor, the guy, Ikhlas ayah kahnya ni dari ikhlas Algeria kalau saya apa saya pada kesukaan. Nau cem kata hat kuat dengan hati kuri. Algeria kalau ini kesukaan kolaborasi kau kaya kini nak kui ah kau saya apa saya wah kesukaan. Nau ayah sekarang ayah kahoy dengan hati kuri. Hei, naung kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau

Sudah mereka kembali boleh, sudah mereka kau ya kawan. Sudah mereka awak seperti ini, sudah mereka kawan kau cina kau koma. Sudah mereka bantah kau kiri, kau kau ada kita kau kau cekar kau. Boleh anda kau ada kau hati. Kita doa tu yang seria kau. Imkan aku ada sinkan terus aku kerana ingka dekara imkan aku ada tak angka kuat cetik. Terus kat timur aku akan 47 4 tak kesal sekitar sesi kau ya ha. Aku rasa ini sih kau boleh ke Afrika kau di Amatru to under 23 international friendly ngeteh tai korakata ngatada da kadi ga xkai ko honor tin siebe o da khne e fam skino khuti sina da ha kada chati da khai kada jam sakam khota den ko jam sikata ke ma ke bi na bra tus ka khai ke masanu captain ma captain ke ga ta ba bra na kam siki ya ta ba kharu khama Sabora hai mua ko khuji ahi Cha cho mo sena ko bora cruise ka kam sa kya ang dauda ya ko cha ka cha ka ko Cha gya uda ka ti ya cha bora cruise ka kam Aji de khana me ko open your eyes Reda ki cha karaka bora sara bora padi sara bora kamang ho ya khachi ga sara bora khari chana daga ha pade bato ya ti na me ya daga ti jao ka sa ya moka sara bora ka bora ya moka ka o ki tang kara ti sa ja ti ha ba ka na ikara ka ko ha yi ge sna ko re ne ja ta ngang ngang ka ko ha de u te kara sa sna me thaba ti o ne ja kara ka ko ya ngang ho re ti ni sara sara bora padi kara ka Ora te mora kora kala ande sina mangu ka khwara ha. Abora kan te usa te tere na ta kaya khati. Abora kada khati. Mangi taba kala bora kaya na tara tere. Kadang sudah Afrika kahoh ya dah kah ha. Eh jadi bisa jawab itu tu online mereka kerham full tu tak nak full tu kah beram full tu cak kerja otak kah ti. Eh jadi bina hati. Sudah Afrika kahoh ya dah kah itu sudah Afrika kahoh lah. Hingga tay sinati. Karena kaburat an kerak awi dah teh. Feito, que sais por dentro que te estás que sais ia agora, da van canga coi. Coi, ha coi. Que aman que tira quando wanna give off first up in the channel from the Ficasi. Chico no vai far. Uma man get por aqui. E quando eu tava no dia quase da Santa Casima. Pela coisa que lá que foi antes de eu tava no dia qua qua. Cancinho como como coi na. Que te wanna what's on get qua qua. Kid watch the song get Konga Kanjala Chang get kwa kwa Angkara kecok, kau nak ikut antara betul mungkin kau kau, kesan je, staff juga mungkin, kau nak tanya kita cakap, wajar kau kau berapa cipta, kau ni kau nak ikut, kau lihat mana, kita nak ikut, pasu juga cipta, ya pula kita rasmus, kita nak ikut.

pastor kitan ngoti kum te fiten ge awa bi bona ken ke hola sang ge chang tum te kitan ngoti kinga kang ge ya kum te program ki chang ki kang ge awa pri ge lag gani im te ge sa ko ke ki o se ho nim te kyang kim te program yim te ki asika mak hola sang ni ki ki ta kang lam te ki hola yim te ki ya asika mak lain takum te tu sa ki ona kisi ho kang ge awa kalau kile, kita ngam tak nak kita ngomong aku, tak kita sah kuli tiga nombam tak ke, tak cukup ngam tak program, kita bang sini ke, I komasi ke hola saya, ngam tak ke, mudah kena ngawa pergi lah, bunim tak ke asam ke, kalau kam kangka kita dalam minggu, kau mengum, kita sah pergi lah, tau kui, kita sah pergi lah, bunim tak ke, kau mengum at wakilega oi agia kilega o tipitulo kwa kinle tawa komunukani kuna oi atne tuisa oka kwa kikwa kuma ke onertin siwa kinya atne gida sa pregela koi kaki ya okama okenta tanga kilen koga kwen ngam cha program atuge kum te kia kwarem te kiasen kidrien fierta kumunita ke tengote kwen ngawa Sesi ke kom, tetapi kita kamba untuk ke 17 minit ye, tetapi geng wah, ya tetapi engkau untuk program itu, adik aku untuk ke kawal dia, walaupun lagi cuma tak kau muda tetapi engkau tetapi tak ikut.

15 minute tanggi takkan untuk itu yang awam siapa ke konkir ada ekskafem ga boleh macam kita tu ikut ni cua macam program ke jangan tak kita asyik makan.

takum tati saki wana halikang giawa kalau kile kikang tetena kita ngong kita kita sa kulit kunima nta kita cukungo nta program ki ang sini ki komasi atau ki kum tagi a kawingo nta program tem tagi asing ki kum tagi ngwa kungo nta program ki cungki ulasi nta kita ngota kungo kang giawa kasunai tibuni Mtagiang kin, Christian Tagiagatuna, Kahiawa Yahina, Kitty Wipunim, Mtagiasan Yahina Gitana, Yahiawa, Person Laka, Yahina, Mtagiasan Ki, Yahala, Anunakwa, Kahigi, Ya, Kali Titikia, or Jawakwa, no moon, Kahigi, Ya, or Dog, Niki, Kahiawa. Okika o Java and Lime Panungawa, Kakoa, Tamusisike Agi, he are o Jawakwa and Long Hung. When him take yesen, Kikatinetigi, gi ya oa, Dopringawa, a gi hm. He Ki, Munkiko Java, what can gi and come up here, say ho. Pringawa gi hm dilang. Kahia wan mungkin kau jawa, mana kau do kuki kan? Mana kau kat sini kau do dia magian? Hi, orang mana kau kan kau kat sini? Cau kuki kan? Oh, kau kan dah lusi agi kan? Mungawa oli jadi asing ke kangkala? Tapi kau kat sini he, wakasun ke dawakia? Kom tak program ke canggung tak gen kau ya kum, tapi masih kom tak tuja ke mana kangge ya awa kalau kile ke kum, tetapi kita nunggu aku, tapi kita sahulah tikun ma, tapi kita cukup ngawa, tak program, ke angsa ni ke iye komasi, tapi kita sen ke, kau nak kim tak program kita ngelam tak kau lah kum, kim tak kita sih gamat eh, tapi kau nerten siapa. Okay, ni kanam ta gyesin ki wala singi chong chak khang ta tim ngwa ta fitaki ko

First 11 he coach picho mashumani tende chizo ke kwa ke mashit kwa kulata nga chain shipo chain okon tende gya wala shima matulodi basha tiyo tende gya wala apokhen pool sitole wa yisi dhugi tani kwa aritu wa katalgan kumage radio extra FM unar nisiwa nga nga sa chibola chizo gya kukwa espani chake tende wa bafana sa ikhepte tende gya musa in international friendly tena sakita tsigwa ngoxwe qala xa Claude Fierde October angeqala sonda khuma anda besinge getene gera qoba xa xa mqhuma sin alugam qhuma ke radio xa FM honor nsiwa ngene xa tsige bola ge kulkul njuma tsige gita agela bola e sa gya ngonqule ngtali nga khuwa wa tsige masa khoga ke tele tvisi aw khama tsime ke visita na SBC sport ke masa ntali nga wa khontali ke kwedem la bola qana tsige gya xa nga ke akhiri ate o ke tinir wa tsige bola ge kulkul masuk kau ingin tahu Egypt gun kau nanti lemas aku lagi awal sobar kalau nengah Henny Abdul Maguid Rabia Karim Mohamed Marmus tadi gak kau lemas cuman kau bola kalau dia Ibrahim wajib tu gak Egypt gun kau nanti masuk tuas panik cakir kau tu kampung nak kalau tu kau epito acut bola tu gak aku misalnya macam bola gak kuasa tahu cik kampung kau nanti ayo kuasa potas tadi kita kalau tu musun cik Egypt bola gya klub kot masuk bola gya ngat kalat ada Egypt ku bola dang ngat Egypt ki bola ga masa tane juta bafana bafana gi wa khitane dure tonde ha Egypt ki bola dana ga bola ngot ada ngat ada klub kama ko masa kala to bola ga cross Egypt ki bola dana ga ku bola dang ngat ada kala ko she klub cho bola Wasih siapa cinti aku lakukan gerak kuat atau si akal aku ya kui dah pelat puna, macam bola gigi kuat lah. Kamu gula kamu kamera. Egypt ki bola tenaga, gua bola tenaga. Ingin kita nak bola kami aset fund is dalis terjala. Kita zaman sekarang coro dah bola gerak kamu gula bafana bafana gigi bola kah, gua bola tenaga. Akhirnya itu tak Egypt ki wah long pass, bola gerak kamu gula. Pasang bola gerak kamu kamera. Pasik gengka, pasang bola tenaga kita gudiot eh, shoba. Okay, pa gudu bola da pasi da oli kona. Heni gu bola. Heni ga watena ka gudu bola tinga leni kona. Number 4. Egypt ki bola ka gu bola ranga da pasi kama koi. Asa ya tene dura ki pa soba. Soba gu bola da ngak adang kwara ka pasi Egypt ki bola tena ka. Bola ngak da ngwa Egypt ki tanga kona. Oce bola gi kwari to ka kal gon kuma radio x ka fm monar nsiwa ngi ne khasa ce bola gi akul kwat espani ce wa yi khepte sa south africa tin san gi ranglo bafana ra basan bola gi rakun kama ko long cross akul ko bola da bola gi rakun kama ko akala to so si po chen magi da se bola ra basan oli qotin gi gola okon imi okon gi rakku bola da kutka ra basan bola gi rakun kama ko coaching tan gi rangum da picho moshimani gale ni kuna geda chawra ngoda ko kama ko player
Amba 15 tane gawla agira qala du sun bola made gira kwate. Matulodi ter gawla chure qabola. Amba sun bola gira kun kamago 2 minita tangum chora bola den gira kun ngawa 0-0 Egypt 0 South Africa 0 wache bola gi kwakor kun kamago ri toba khatal gam kun radio XFM. Onor nsiwa no ni asa che bola gi akul kwate. Bola gira kun kamago ngwate ge Cairo International Stadium kun laten bola gira ngwate. Khepte kuna South Africa agi de udang han noi. Wache bola gi kwakko. Ofona bofona gi bola ga bola dan kawsin ngat kuli kuna tapas kamago. One touch two touch bola pang ngwa gi dele ni kuna. It's a throw in. Bola ngwate. Bofona bofona gi bola waga. Bola gira kun kamago kun kamago. Wedang huma ngdane support as asata wache kamago kuna gi ayoyo ko. Ara wasun bola gira kun kamago kawsin ngat bola gi kuli kuna. Apas kamago. A long cross. Ama se bola gira ndo tega binje kuna. Egypt oli ko gira ko do hanar garo ga bola giga kwa khatene we gale ni kuna bafuna bafuna gi bola ga ya so bola tane gida ngwa tse bafuna bafuna gi bola ga gudi bola te ga kipa sipo chain gudi bola te nga imi okon o si khombola ya no so bola gira kan kama ge khadi le kudi wa tse matulodi tane kya wala era mo bola gira tun kamako dri manita tonum chora bola gira tun kamako shipo chen gu bola da kawo jin akko era mo sino bola gira tun kamako bona bona gi watena ka yangira tun da ngoi inga cikuna yagu duwa ga pasi da kipa shipo chen da bola gira tun kamako shima gu bola da kawo shi tun kama khatane duita bona bona gi watena ka gu bola da ngaka one touch two touch bafuna bafuna gi bola tena ga khatene duta egypt kiwa khatene duta che gale ni kuna bafuna bafuna gi bola bola tena ngo tse wa che bola gi kokola kun kama go inga hanam ke bola o mi qase fanis dalisto dalage desert ka choro che pa matulodi number 2 matulodi ge ga ngo bola matulodi yangira ngo bola rama so bafuna bafuna gi da kama ko oli ko gira to hanar garo khatene bafuna bafuna gi bola ama se bola gere gale ni kuna egypt ang bola khapte gi bola ka pucho dite yani ten ko ar ka bola ile ni kuna dite yani o ka bola ile ni kuna bola gere ngwa ngwa tse egypt ki wa ama se bola gere ko ngwa ka pinje bola ngwa se ang gere gumi ngwa che bola gi ko ar kun kama go ama se bola gira kun kama go ira kun kama go egypt adu ga kama go bafuna bafuna gi pala tsuguna asu ko je bola gi ko kwa kha kona matulodi e chode ko kha bola matulodi e chode ko kha bola da bola kona egypt ki bola ga maka dura sun kona magira na kwatre kipa ma safe ya sipo chen den gawla maka dura sun sipo chen magira safe kona egypt gida wana yes the corner maka dura sun neti magui sipo chen magira safe bola ze bola gira ngat era kuchora uli ko gira tene kutha bola tene duta egypt kiwa tekal gawla rapidu chuka ngi bola play on hatene duta egypt kiwa hatene duta bafuna bafuna kiwa wasan bola gira kan kama ko long pass ara wasan bola gira tekal kama ko pitu agira chong tse agira sa thamsin chuma ga gira kondisa ara wasan bola gira tekal kama ko pitu agira chong tse agira sa thamsin chuma ga gira kondisa

kambo kuna dene bola gira kwa te. Ya masin si po chen gira kwa kama kwa ya place. Egypt 3 di ga ka pas kama kwa bola ki bafuna bafuna gi pala tsiguna. Egypt ki bola tana ga gudi bola tata gan oli. Ya masin bola gira kama kwa. Sa tawa che kambo kuna gya yo yo kwa. Ses manita chonum chora bola tana gira kwa 0-0. South Africa 0. Egypt 0. Wache bola gira kwa kama kwa kama kwa. We don't come and support us and then get our gate come away, Masho at Tawate, Kambukuna, Masho Dama. Master Bofuna Bofuna Gipolatanaga, Bolagra can come away. South Africa Gipolatanaga, Gubulanga Arapas come away. Motulodi, Gudipolatapasi, Rasan Bolagra can come away. Uncle Olicona, South Africa Gipolatanaga, the Bolagra can come away. Hadden a dude or do it, Uncle Bofuna Bofuna Gipalatigona, which a Bolagi called Cray me a corn. Gudu bola dina pasi dina motolodi, motolodi agira kato rikara kulima agira pasi bola. Oh, se kunka bola, leni kona bola agira tra Egypt player tizi, bola ngwa bafuna bafuna kiwa, Egypt number 5 captain agira kwa bola, bola agira kunka makwe. Wazungu coach tani agira kunda ngwa leni kona picho mshumani, agira kwa kama kwe a player se itiki game kukuwa bola, kukuwa bola agira kunda ngwa bafuna bafuna kiwa palasi kuna. Egypt keeper agira kwa nini wana saas katam dagi palanyo long cross bola gira ngun kama kwe wazin keeper gumdira gu bola kawusin wakunga bola gira tena agha kama kwe ikhapte ki bola tena ka wazin kabu kwa tena kita ayoyo kama kwe dar garo ngun kama kwe Egypt ya wana bola ngun kama kwe tena Egypt ya wana bola gira tia lai ni palak gam kuna marmus marmus gita wana rgaro ngun kama kwe tena chula da defender ugar ang kuwanga gata bola Abulegzi, akia on site, ochi abulegzi kwa kwa kwa kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa radio X FM una rinsiwa, ngoge niha marmus gira wana rgaru kwa kama kwa kwa sakta mda ime o conclude kwa marmus gira kwa kwa abulegzi pala kwa kwa international friendly match kata ansa gita angu, Cairo kuna, Cairo international stadium kuna, sa gira kwa abulegzi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa support us kita ang winger rasa ke marmus aku kwa ang au si klub bola anda bola gerak kan kama koi akhmanita changam chora bola tena gumingwa 0-0 South Africa 0 Egypt 0 ache bola ge kwa kwa shipo chain ka gerak kwa kama koi ya players Williams ka ta se enga o de khabri shipo chain arba sham bola gerak kan kama koi khatane duda Egypt kiwa Talian aku, sahaja angkai. Sudah fikir aku ngah Egypt kita cuma ada ngatung nawa. Sapa dah sentang kamu ke kampung kena lagi kamu ke masuk kunda gunung. Apa lagi yang kamu ke ingin kahana mungkin bola kami aset finance dalis totala kita zaris kacoro. Apa lagi yang kamu ke coba kat kalau kamu ke radio X FM menurut ni siapa mungkin niha sahaja justru ni mungkin kita agaknya lah bola. Kepada sa bafana bafana. Cairo International Stadium kena ada apa lagi yang kamu ke. Egypt ki bola tena ka ta bola gira kan kama ko bafuna bafuna gu bola nga ara ko gira ak ko pa kama ko one touch two touch ara wase bola gira nga tsela kucha ora zele ni kona da bola nga nga tse ime o kon gira gu bola nga o kha bola gira kan kama ko kum kum kama ko

0: da ya zabta di bora gwanam ka tsangani giyam zabura ku sire ko ya fatte ma da kwano
1: salam salam
0: e zabta di bora te mena kwano kawo ki bora ku sire ko ya fara tsamso ki gwanam ka e zabta di te mena kwano fasu ka duma ta kala ta gwan giyam za zin na mena injin ki akan tsari kawo ki fasu ka ga ra bora te mena tsamso ki e zabta di zin na 15 ki ya ka bora te mena kwano gwanam ka tin tsikan za fasu ya kara fa tsamso ki kusene go khara fa la tsika nda temana tsho gona go di jefe nda mo gara na ya khara tsamse go bora temana kusene go tsho na nda khara go tlo ngane giamza a man ka utja go go am temana temana tsho go pasia ka ka go bora ba fa go tlo ya go defenda ma tlo ya ka go khara tsamse go bora temana go ne gona ka tle ezep go bona tin ga go khum tsam kra khong ga da se se nama 15 ka utja go tlo ya nge ka go ka ke ga bora tsamse ki tlo ya nge ka te bora ya nge go tsamse go tsara go temana go ne chain tema ka mtama tema na kata bafana bafana kwa giamsi ka tema ne keep it chain tema na kata tema tsa ungusa qaya kwa ten ya mate international game esika tema rukana akere sika ye msena tema kwa mini tegese ku ngie kwa tema rukana 12 minute yotsegete ha guana mkaspani sayo noto noto bafana bafana noto ezep kwa kata noto bafana bafana kati bora timno kan seinim ki akata ama khara khara defendam simam ki sima tu yangi kara khara bora tsamse ki timno kan bora ka ki akata ezep ko to yego tsuya sa zizi nam 90 ham tam au ta khata manza khara khara timno tsamse ki waram kati ne ezep ko dik tu ya kam kara khara kende bora waram kati ku kara khara sima kam pin za timno kan defendam waram kati manza sia kho khabara ko kan gamza ezep ko di bora timno kan 13 minute to ki te akata kian kan ko ta leni ye akata tu yange kara kala tsadwa ni giam za pasi akara zizi na 15 kan e ku tau ge pasi akara la e ze ka di ya tau cha ko khada ba fan ko tsue se ge tsha di kya ka kha de tebe no kana bora tsam so ge de na za kara ko ko ni giam za 1212 kya ka kha de bora ka di ku kar kara da je fen jam ki amma tau cha ko khada tsam so ki ku kara de ki pam ki se ni kham ta ma da no giam na giam kar ma za kha gre da se ni tau cha ko kham ta ma kham ma tsu ko ko ni giam za kara da je fen jam ki amma na za pasi akara su kara tsam so ge tebe no kana ora yangi khada e se karana ya khada wa khom so kra ko da bafana bafana au au au gbara ku sir ya khada na na khara sendre gbara ha ka kya ka ke sen khar ka da mere bafana ka di gorm ka bara kam so ki garana na ro kya ka ro te na na ka zez number 2 kam cha ma chi chem ni ka ka ke ha ka gbara ku sir ya zed ma te tin ki a ma ka ka da pa sa ra kam so bafana ka di gorm ka bara te mere ka no bafana bafana ka di gorm ka bara te mere ka no kukara kara simam ki sim darana ko khamta jamna jam simam ko kara ko husen kara ko tsikanza kara kara tsamse bezez number 2 ki amma au jaho kata khamta husen kara sein ki kipa ma khamta dal ko khamta ti khamta kara kara jamna ha chaba faran ko di khase to kya khade to ye ya kara ezip ka tsamse bura kuzin kara 14 minute ok ki dia wa tamana guwadam lo to lo to kema da kan sona ka tsai ga nutsa musa ya nwa ka da ka te ya ma de international frankly game we eze panga sika bafana bafana ko avasi ya ko te maro kan ya kata zezin na mafo au ta ko ko da eze ka jibure na za kada ko da ko mali giamza to yesen tore ko kiya kaji kara ko na zete ko kar ko defenda mi kara kata amma garna e ko famte 1212 de ha kya tsoti na na ha awa de ha pa sa de zina men nanti amma tsun wako tu yange kara ko kai kai ha bora te bura zina 15 tan ko famte bakra ko ma da tsam soki e ze ka jigon ka tin tawo ke pasya ka kara ko te tu yange ka te bora si tam sira ko kara ha de mo ne bin e ze ya wa de tsuwa a tan ka sa bora de ta ma ko nsa ka se ko kai kai ya ko be ka ta kautsu matana kwa deze kwa mje kona ma de kien ka tie ko mu ko iko jam na jam 15 minute to ya ra gwanam ka go ko ta be spani sa ko sa kai kai go be ko be ka de tema de kwa no eze ka gya wa de tuwa aba ba ne ma fan go jango a ka sa kya ti be ke tsara go bora ko ko zezi na ma 8 au ta go khata na na tin kai za kara kara tsam so ki amma gara na na ho ka mtem kai kai ka pas pe si ma ka na tin tu ya ku kara ho da bora kawai gbora kusin ya fara tema da kwano Ezebkaji, Kuga defend up Karada, Captain Mahamtema Giaos, out Tahoku, Baram Katin Kumpan Gyan Zapasia Hata. 1-2-1-2 Kyapka, the Gyamna Gyam Karago, who's in a group of season number 17, Hamtama Tianki, Ezebkaji, Guanam Kabore, Temadokano. That's a Kali Gyam Zapasia Hata, Temadokano. Season number 19, Hamtama Tiaoski. Bora cemer ke ya giam giam akan karaha. Ezep ke giam akan dati bora kapar oki. Zez nama 15. Ham temat dia uski. Ah cemer ke giam akan orang ezep ke kamsu ke bora. Bora sendiri ke akan dati ya kaya kun ngaza orang defend ama. Ham temat darma ke 1-2-1-2 kenza pasi orang kamsu ki. Giam zatu ke kusen ke kamanan sekan dia akan kamsu zez nama 5. Ham temat kaya sen kerugian kian kian kuati. Mungu kerana kau nak jadi ngiam jadi kau ngiam jadi kerana kita tas lain ye, kau dah cemerlang kau nak bora. Kau nak tinggal kau ke pasal kau nak kerana kita ezep kau jadi bora cemerlang kau. Nyal mana kau tinggal ngiam jadi kerana bora singgi kau kerana. Tiamu ada kau, oh kata Maya ada kau tiamu ya tiamu kau ser, kau kata mati mana kau awas gitu. Wa old Katima, the Uncle Katama, Yak Arahata Mod, Musak, Iko, Etia, Hit, and you want Arahata, Musaka, Wicked Namatia, Bafana Bafana Katima, Abasia Kuyahata, it's a grand Cassican Timu Timu, Cairo, International Stadium Seeker, but some Musa Saukirate, and you want Arahata, Tioke Namatin, which is a young Sena, Akhidiska, Takoin Samska, one of Katin, the Kuka, Tim, and Sam Musa Yuka. Wana mkakanga kwa tewe, bora ya timu nukwana mkakanga kwa tini bora ya kawiki ya kata. Bafana bafana mkaji. Kwa ya sen kwa niko kenza kianko na timu nukaike hapa siya wadakta msuki. Kama tumi wako timu nukwana mkakanga tuwe ezip kukwe kukampen za kukara wadakta msuki bora. Bora kuhu sena kumana tinta kwa nga iya leni ya kwa raha. Timu nukwana kwa ya toki sana toki kago. Ti jazuri kacoro no Stephanes Dalisto jala tati mana subu subu nato kita jam saka, undam saka no kue jam saka yang kuyu kapare kisah nanti. Osso to kara tati mana dukanu supporta nasi ke izip kuna ya kare kahwa tati mana dukanu. Oh ti kuat jama hambe kara kana kana sekut kue kara kara kana umu tati mana. Kwa chama kana inga asika kisa dente mwereko supporta na hafa siya kuseko ya hawa tatansa. Sima kukarako chama mwereko na mtema nganza atamsuki karako na chama nguwana mkati no konki. Ama nza gyamza uwa detema na atamsuki. Wana mkati mbora kuse nukona jevenda mki. Ama okon khamta ama autako ukata. Okon kukarako chama nukarako na chaini mki. Sein dara na hata atamsuki chama nukana. Sein kama kwa gyamna gyamu kwa mwereko hama pasi ya gureta. Wana mkati nse mungu 1-2-1-2. Gyamna gyamu mwereko hama kagureta. Kama Uma kucing temu dengan kami temu kiaga, awak aku kerja temu kerap ada simanki, siman ucap aku kami temu nganza temu kezizan nama tu, pasi aku kerap ada angkat samsi kepada temu dengan, yentin meniti utak itu aku ada guanam kat temu dengan bora akan aku kuat cebe, bafana kat nerjo, ezep kat jama guanam kat nerjo temu dengan sepanjang samioka, kiawa terkua akan aku temu konsa kat ikut yang aku seko, beku beku nak kekau yo yo tega susun aku kati, SBC Sport.
2: Masa bola kita kencang aku tu endah manita tu ngam cuar bola tu negara kami ngawa 0-0 South Africa 0 Egypt 0 wajah bola kita kuar kencang aku di kau kau kau kau kau radio X FM mana ni siapa ngawi ni kerja siapa bola kita kuar kuar eh masa bola kita kencang aku international friendly dan angin dan ngat Cairo kampu kuna wajah bola kita kuar tali ha aku wa bafana bafana agira udang hakul ngawa Egypt masa bola kita kencang aku support asam. Agar aku kamu kira kita kamu kira kamu kena satu atau kamu kena kira ayo yo kau. Rasul bola kira kira ini kena dengan orang tu. Egypt kira bola apa? Kau bola dengan orang tu kau ngaco. Rasul bola kira kucah orang tu. Angger aku tak boleh kena. Akhirnya ni jual bafana bafana kira. Bafana bafana kira bola tu ni jual kah? Rasul player kira sah kamu kira kira. Orang itu makanya. Angger engkau tackle. Masa pintu cung kau agi dah gak ular ada kamsung player bagi desa kamu gue kui. Cek agi kuat kuang.
1: Yes, yes.
2: masong bola kita kengkama kue. Ini tu endah manita cung am cuar bola tene kita kengkama kita kengkama kue. Ati ne kita kengkama kue 0-0. One touch, two touch. Ijab tiki bola tene ka. Bola kita kengkama kue kengkama kudi bola tiga sobar. Sobar kudi bola tiga heni. Heni agira gu bola tang kita atule bola ke khua kule magang kira apa sah bola kita kengkama kue. Using our commercial magazine and SABC Sport, the Massam telling you that a counter, a quiet damn dear Hanam Gibola, I said, Fan is Dallas to Dalla get Desiris Catoro. The Bolagan can come with a Kumkamago, one touch, two touch, Bolanka Rangua, a Heptegit and Kona Ingu Bolanaka. As a Heptegu Bolada, I do Dalla Kamako, South Africa, Kipala Ganikuna. Ramasan bola kita kencang kau number 15 gua bola tak awasi kau long pass. Atenai juga Egypt kira, Egypt kira bola tengah kau bola tengah kau hal ini kau nak kau bola kau cross. Bola kita kencang kau ikut awasi kau bola kita kencang kau. Ramasan bola ini kau kau. Pitu cung kau bola kau play on. Bola ini kira tu hal ini kau nak bola kau bafuna kau bola kau. Rasa bola kita tengok orang kuat eh, kita kencang muka kat sini juga Egypt kiri bola, Egypt kiri bola tengah kah? Rasa bola wah offside, pintu cung kau ngah bola ngah, ada kucu awak bafuna bafuna kira, bola wah offside. Rasa kau bola kita kencang muka, bola ngah ada kucu awak bafuna bafuna kira bola wah kah? Di bola dah tengah kipa si pochain. Shibochen agera kuara sung kolma agera kucha bola. Drian tu nak mandi tatong am chora bola gira kengkama gora kengkama gora. Sung sober. Kipa gumit gira gu bola dat tatong aku. Bola gira kengkama gora. Quick pass. Angkut tua pas kha bola. Bola gira kengkama gora kengkama gora. Sung wedang kengkama gora. Sapa dah senteni tak gira kengkama gora gira kengkama gora kambu. Kalau tu sung just pada mak gira avina bola kamu bafana bafana. Diga mahu ikhbte. Tali aku kata sakit angu, akhiru ukam bukuna. Rasanya bola tadi kita jalan ini kuna bola bafuna bafuna kita bola tenaga. Rasanya kau cipta ni kita ukam aku captain, captain kita apa sih bola tadi bola tadi kau kru tu. Rasanya bola tadi kita bafuna bafuna kita bola ga. Kita tukar ngah bola kata ni duita. Egypt kira, bagaimana bukan kira dua degu bola siapa degu bola kira pasir kah long pass tak bola kira kengkama kau? Ime okon okon angkira kuka bola kira ni kau nak bola kira kengkama kau? Bukan apa nak kira tena ya? Pochen pool, ramasan bola kira kengkama kau? Matuludi angkira kong bola kong kau? Matuludi bola tena dua dega? Ramasan bukan kira pasir kama kau? Regarding whom come with any gear, I want to pass the ball and keep out any chore. A good bola. I was a bola get a kinkamogue, a catena duda, a heptakiwa. Bola and not Aragira, Kapas Kamogue, a kinkamogue, a toa, a telegram, Kamogue, at the FM Munarinsio, Muruniha, Zaspanichaki, Gapu, Kalakum, Kumaku, but an international friendly mid stand and get on what ever one of us say, hepte. Some bola apa sih kamu kata? One touch, two touch. Ia kita kau terhadap kita kata bola dah apa sih kamu kau akan lalu musuh. Nong hunter ni kita ok kata kamu kena ada sing saral Ramaphosa dan ingat aku. Asing mesti bagang kita akun di sa Cairo kamu kena wajib bola kita kau di ingat hari kita bola kami asyik fans dari situ dala. Ia diseris kacau orang bukan bukan lagi bola kau one touch, two touch. Jadi kita apa ngora kita angkut bola kita kamu kau bukan bukan lagi kita menarikkan hum kita cross bola. Oleh kau kita curo kau. Picho musim ini mesti kita kita kawal sama kue. Pasir galak galak kue jalan kau one touch two touch. Fakir tu nak manita jom cora bola kita kita guna 0-0. Pusat di tejani kira pasir kau bola. Pochen pool. Tengah kira kau bola. Oleh kau kita curo kau bola kona. South Africa kita wana ikona kawi. Kalau tu resen kona mak kita nak kuat eh. Yang macam kuat tiga benje. Di kipama safe bola. che bolagi kwaqora qinqhamo kodwa ngumqhamo kodwa uyisiyo khama khama kwesitena SABC Sport wosa ngithelinga ngitena yakhonteli ekwetha bolagi qinqhamo makhala dura sakhona emagida na qoxe lutasin lutasin yangqaqa da gukona lutasin azin qinqhamo deni gela tso apala ngona pitu chunqa agita ocala players ngitawa kwe ntangqa icaki bola wachinqeke maqala tu ngwa igayiga bola itawa kwe kula kumwa dakwe rasenga pitu gela chunqa maqala tu ngwa bola maqqa lutesen yangqa gela ku bola lutesen yangqa gela ku bola siema tenekia kula maqala tu ngwa bola gela cross chawa era gela kinkama kwe push out tiyane takwe kamda kam bola pusho ditiyani xa kwikhambula ikhambola dabola ngira kharangula gci yanqacela klutsho 720 manita tsonga mchora bola teni gira gqiminga wa 00 bafana bafana 0 ikhepte 0 wache bola gikhoqora ngikhamba kwa ngikhamba kwa ngikhamba kwa xa xa xa ngikhamba kwa radio xa fm 100 nishawa ngikhamba kwa xa bola gya ngikhamba kwa Cairo kambukuna ikhepte South Africa xa gede oda ngikhamba kwa ikhepte ke international friendly talinga kwa bola xa gede ngikhamba kwa xa kwa yinsu wathe bola gikho qora qinqhamo qinqhamo kwe wede ntuma ng supporters ntani gida qinqhamo kwe number 5 captain gu bola nqaqara qapha iqha number 4 gu arangira qawshe qho bola gira qinqhamo kwe egypt ki bola long pass bola gira qinqhamo kwe bofuna bofuna ki wathena ka wasenga bola ntani gida ngqonqonqe bofuna bofuna ki bola waka bola gira qala ni khona shema ntani gida block qinqhamo kwe bola bola gira iqi agera qinqhamo gora maqala se bola ke aqqaqe bola ngqaqe ase bafana bafana gu bola ngqaqara tsho pasitra bola gera ngqinqhamo gora ngqwa ngqaqa binje bola danga tane dira bafana bafana kiwa kucho ditiyane egypt ki bola ka ingera chura tsonga bola da rigaru ngqinqhamo gora tini gede una chola re kaure kam bola da kipan qaung re kam bola shipo chain marmus ingera kam bola da shipo chain ingera qaung da kam bola che bola ke kwa kwa qinqhamo kwa ritho kwa qala kwa qinqhamo kwa radio fm ndar ngishwa ngone ngaza che bola ke kwa kwa qinqhamo kwa qinqhamo kwa shipo chen gira qambola ngingo yaba sen bola ke qinqhamo kwa qinqhamo kwa ne khantu ndakh manita tsone tene mchora bola ngingo wa 00 tena egypt kiwa long pass the bola ke qinqhamo kwa it was too much playing getting hola bola bola qinqhamo kwa bola ngaza kwa kutsho bafuna bafuna ke bola waka basenta wa coach tani chora ngomda ngole ni kuna kubukama kwa players matholodi tenge gudu bola da pasika sipo chain gudu reta oliko basenga bafuna bafuna ki bola tenaka bola gira qinqhamo kwa ritho kwa du fm honor ni sewa ngene khasa che bola gya kwa tsere bola gira qinqhamo kwa bafuna bafuna gudu bola da nqaqa da pasika kwa one touch two touch ya tani duta Egypt kiwa bona bona khawana rigaro ngumkhamo kwa khala tho bola ga cutback bola gira qinqhamo kwe lutesen kana gyagola bola tene gya deni ngumkhamo kwe mailula agira qambola kipa tene gira qambola ngumola gira qinqhamo kwe ingi hanom ke bola wami set fans talisto dala ke deseris ka soro na masun bola gira ngumkhamo kwe tene gita agumi ngwa 00 bona bona 0 Egypt 0 tertakh manita tonda ngira khamara bola gira khamara ngun khamari tso ba khaqa gam koma gira radio x fm ndan sewa ne khada bola gira khamara tena gira 00
0: ti amwa de kwano tertakh manito kagete ya kha spanish atam yo ka gwanam ka gyawate tlwa angie ko bora de atta ka sa ti amwa ka kunsa qai qai ya ko be ko ata chemaro ka bafana bafana kadi kya sen khar ko kenza kyan ko tam se ki be maro kan bafana kadi na za khara khara tam se gwan ka tin kya sa te kam ma tu wa ko te na ni ka pa se khara khara tam se ki sai bun gu wa da ka pyaro khwe tam ya kha tam se ki chemaro ka ko sa ai ai yela ka ti mi ya ka da khara tam se sina ko Jemar Ezebka Ezeb Josa kya tebe Jemar ko zas number 20 Jemar tsibungo zas number 80 ma Ezeb ngiyo ma ngiya Atam so get him again, Papa and Papa Gio Mahamta Singia Cotani Yelacati. Kills you, Reverend Mikaraka, Caracada Tamsoki. Yen under Tarmanito, Tagitia, Hatemonocon, one of Noto, Noto, Bafana, Bafana, Con Noto. It's a Coguan and Bakatama, no jokes, but it's a Tamioca Giavate, who are Angie, Cotanga, the Tama Bek on a team of the Kano. It's a Cody, but a team of the Kano. Otaho Carada, Dave and Dumkey. Amakam Tama Otago, 1-2-1-2, now the Carato Managianza. Basito Amakarana, you come to my choice and sort of in the Kian party. Guanam got in Timon in the Kukon Yet party. Eke Hapasia Caravara comes to you, Guanam got in Timon Hans of Bavanagoti. See Macabenza, Kukarahada Borat, Kagibore, Tayahata. Comes of a caracos in my 15th Otahoko. Kukarakos Ekanza Pasiawa. Is it for the Timon Zizina Fetin Kiahadam in some tapas and Gikarhota? A Magdano would call it to Missandre or 1-2-1-2 as a caracal gams up a city. A Macake a carada comes oki, where I'm cutting Git party. Zizina 8 from Jamatians, games of Kumkiuma. Outaho come to a cousin with Sikans at Carazism 22, but to a man's cooking gams up a city at Mugano. Then there are tough many tales I get there. What I'm no. Mother Kano, Samus, Yamuat Arakata, Tia Wakirinamate, it's a son of a Tesca, the fear of two aborts, listen to Negatima de Kano. Ah, it is Sukate, Yams and attend something one of who got the hand to Samus at Timurgana, Tia Wakirinamate, international, frankly, game, eh? Cairo International Stadium, Edzip Kan Gasika Timurgano, Edzip Kakone Timurgana, Yamsika Kavanaha. Ezep kadi kone temerkanu ezep kadi kapir miya kera khatam soiki dender ta community ok tagite ya khata ezep kadi tu ekam kada sitain auta ko khada peru khatam soiki sein kham tama chi ki pama temad gna osiki sein kham tama sun so kha kon kale gyam za khara khada pasi khatam soiki gara nan na horo khata Bafan Bafana Kaji Guanamka, to Yanga Karaka Kakabara Tamsiki, Ezep Kaya Kaya Devin Kukarakara Tamsiki, Kia Akan Kaditim and Kakarabora, this is number 17, Otaho Hata, Amtamana Kataka is number 15 key, Amatanako Kuya Kakaraka Kakabara Timaka is a person got a young party, Koti Karaku Guanamka in Amaka directly to Karaku, Amatunako Kuyanga Karaka to Kuyan Otaho Hata. Kwa masaka dibe bafana kam ke pa mathe ma de bafana bafana ka firender ta community o tagite ya kha te ma de kanu wanam ka noto noto spanisa tam yo ka sabodana iya kare kha kha ta kana chama Muku garden, Jota Igara, Nuksa, Musa, Kirk, and the Congreta, Ningay, Kurisiki, Kasaukina, Wicked, Timurkano, Ezep Katumay, Bafana, Bafana, one notice again in Timu, Kurisia, Nata Ikara, Hakati, Wokira Gurita, December, Kasa, Wokira Timurkano, Ezep Katumay, Bafana, 1-0 Sika, Kasaukira, Timurkano, and there was another friendly game where. Not eager, not Bafana Bafan, Kaga Kareke, not Kakers in a point to see a kid, two are going yegre, but now it's the Kuaka point to see a kid, it's up, and we go Havana Bafana Bafana Kau Winagurita. Can't we come take the Timma? Take the Kunoko Kumke for you, isn't it? Kapare Ogitoki come also the Okar Susuna Tam Damsaka Kago, Damsaka no Kwe Damsakata, Desert Kazorunu. Stefanes Dalisto Jala da Timo de Kano. Demonese of Kadin Otahogan Ake Hapasia Hadamanaka. Chain, Karaka to keep him Otahohada. When I'm cutting Karaka Timo to come to Okonku. Okon Garana Yahara Samsuki, 1-2 Gamna Yamuku Kati. Mazaka Makago, a dear Hamatim and the Pasiahata, who's the Simam Gibora Yahata, Sima Kukarako Konki Timo and the Pasia Karaka Timo de Kano. Okon 1-2-1-2 Gamna Yam Kakarakamuka and Mazava Pasiagurita. C'est un des termes de la vie de la vie bafana bafana ka jigwan ka bore te men ko no che ni mbe ku kara ka kara da se ni ku ye ku se kara da ko kon ko 1 2 1 2 kya tan ta ti bar ka tin kham ma tuma ko tu ye nge kara fara ke ya bore te bela tsai gwan ka ti e ze kam ki ba ma tar ko ya kam ti za ku kara da bore te men ye nge ka tsai ka ni jam za tsai ko le ni ya ko tsara kha ta xamni teew ta gite ya xat teemaru faanu ba faana no to eze ka no to ba faana ko ta ko ko bora teen to sen kar ko kyan to ze sen na masin tin sara ko da tsam se ke ya tsaw ta ko kam to yange ka to bora singe ko tsara ko teemaru kan lang so to nda teen ze sen number 2 kam ta mangu ko ha ka ya tsaw ta ko ba faana kam jeuma jama ga temo ado ka bora yange ko sa khamma tsangu ka khata ko temo ado ka no jama ga musa khom tsabe kara tsuwa be bora tsoni sa tsam su sen sen akwana sigi singie ko tsara ezeb ka ji bora temo ado ka no ezeb ka ji bora temo ado ka no zezi nama 19 au ta ko ka da tsamse ki kamma tso khara ko da defendam ki amma au ta ko 1 2 1 2 khara ko da tsoka da giya nwa ko ki amma kam tema ku yenge tas le ni ngiye ko da bora to ya sen ko ka ma ku yenge ka da kai ka tsamse ki ji ya ka ko ndara ne ko da defendam kam tema ku ya ka ka ko da ka o gi tema ko ba fa na ko ji goram ka tin tas le ni ngiye ko da ndara na ya ko da tema ne zeb ka tsamse ki kamma ngaro ko ku ya ku ka ko da tin kam benza ko wa ta goram ka tin khara ko da ki pa ki ki pa ma kam tema ndara na ra tema ne akhen der ta kam ti ta gi che ya kho wanam ka no to no to che mar kan spani sa qu qu ko gi wa de qu wa ta ga sa tama kun sa te mar ko anu spani sa gi e ya be ko ta ka ko e jeb ka di bore te mar ko anu e jeb ka di bore kya kwa de te mar ko na na ha je ha tas le ni gi ko e ka pa sa ra ku sa ko na ti ga pa sa tra ra tam so gi au ja ko fa ja ko kara kara ra je fen da ngi ze zin na ma fo kham cha ma ji ara kara ka che ngi tu am ki an kan ko da tas le ni ye ko da se ndre ko kara ken da pa sa kara ra de mo kam so go go tin kara ra ze zin na chin ki am ma au ja ko fa ja ko ra ma ki na ma ke ki kha pa sa ra kam so ki ngi ki an ko ji ko ra ko den ya ko tem na ba fa na ka ji au ja ko ku kara ka ko kham cha ma ji au si ki ko ra ko tin e ze ko khu ya se ko da am ka ji kha 1 2 1 2 sam twa ra ko am wa ka khu ko tu ya ye ka ra sen gar ko ya nga za qaya ko bora ta bu ngie ko qara ha ni ya kan der ta ko mali te o ta gi te ya fa te ma de ko anu te ma spa ni sa yo gi ya wa te ku wa ta ka ko sa te ma sa gar ko bora si ka o ku tema ne ba fara ta giawa 20 bora wa ta masinge ko sa tema de ko na ka giam sika fiar ta khmenite o ta gite ya ka wana ka no to no to te ki khate ese bizi sport
2: masinge bola gira kan kama ko angera ngatseng hale ko na da ko kama ko fiar ta khmenite am gera tua 5 minita tsana am gen da bola ki half time ko da ko espani tsa gege asana masinge bola gira kan kama ko bafunda bafunda go bola da khawika nga da nga egypt ke nga tsena bola gira ngun kama ko angela kan kama go motulu digere wona regarun kun kama go dage de tanto akipa nge bola e masun tekal gagula pito a chonta e bola nganta da kucho bafuna bafuna ke bola ga pito chunko agere chun bola ge bola nganta da kucho ra bola ge kan kama go tekal gagula motulu digere sa kan go ke bola nganta da kucho lench bin ge de singa uchi plagi ko ko to ba khakale ko ko magi radio x fm nor ndisha ngol gani khasa che plagi ko ko tin gi hanam ke bola o min set phone is talisto dala ki desire ska choro na plagi ko kama ko ka international friendly match tana gi da ko ki cairo international stadium kuna tin plagi ran ngwa eh khapte agete udan hakun no sorry ba fana agete udan hakun no egypt ke chuna ini fiar takh manita tun choro plagi na ko ngwa 0-0 da free kick ba fana gi da wana makalto free kick tasa Asal pula kita cross cawat, cawat pula kita benjar, kipang cawat agum dan am pula dan ngono. Asal pula kita pun kamera kita kipang agum pula dan ngono. Kita pasi quick pass, makuat teli atau kaki quick pass. Kita pasi kabola dan kita katum cuba kita kondisi Egypt kita pula dan ngaka. Kita pula dan ngaka ada agi dan kita pasi kamera kita. Ya masa ni kau tali ha aku boleh ikat gaya tisa aku ok isa aku macam kita gaya kau kau ngau kau gaya dengan aku na saral ramaphosa, ke boleh aku kau ngau kau gaya dengan aku na dasung, macam boleh gaya aku kau long pass dan kita gula matulu di cewa uti tahu boleh ada boleh gaya kau seng Egypt ke boleh dengan aku boleh dengan kau seng akal tu boleh gaya tam taki palang aku na, ya masa ni boleh gaya dengan kamu tuan fiar tak manita jangan cua. Bola dengan gemilang 0-0, Egypt 0, South Africa 0. Wajah bola kita kuat. Egypt ini bola dengan gaya gubala dengan apa? Sendok nak gubala dengan apa sih kamera kau? One touch, two touch. Bola kita pengenoi kau dengan bola. Long pass, tapi bola kita guna kamera kau. Agar kita tu bola kita tamja. Egypt ini bola dengan apa? Kau sih kita apa sih kau kamera kau? Cuma ada kuat kau bola gudu bola isi kau kau kuat lagi kau na. Left wing kau ada bola kita kalau tu bola kita tamja. Kamu bola dengan oleh kau kita untuk bola kita benje. Bola kita tahu kamu kau, kipe cawa kau nak, lihat aku ini sawa kamu kau dengan bola mak tuan kau nak kau nggak gami kipe kaki apa binje, macam bola wakau na, kita duit awak na itu edik kau nak ingat awak na, makala tu rasun kau na mai kita nyawa, si pochen mak kita asif kau na, di netima agui, watch game kita makala tu, international friendly match kata kita ngomong eh, macam kita gua bola dengan lekuk apa sih kah? Fana duit nak kan kamu kau oleh kau ni duit nak kamu kau eh, cukup nak agi tin kau ring kau nak cukup nak duit nak cinta dang oleh kau nak dang ngah kamu kau eh, kau cik kau cik orang dengan picu macam mana? Rasanya nanti naga, kita pergi pola tengah naga, pola kita jalan lagi kau na. Bolangan ada kucu, bafana agu bolang ada kucu. Bolangan ada kucu. Rasanya bolak gerak, awak sih nanti oleh kuna. Ini mana kita cakap ngomgi, coba bolak gerak wah half time kuna. Mesti tackle tene, tackle from behind. Player kamu kau di tackle kamu kau. Bafana player get tackle kamu kau. Ikhup ke player. Bola ngan ada tu free kick. Ikhup tegi bola waka. Masa ni tackle gang get tu jalan kamu kau. Ada pido get tu waktu tegi bola ngan ada kucu. Masa bola kita kencam aku yang kuat Cairo Stadium kuna. Sehingga kita cua, faham fiar tak manita cuan kuna. Si pochen kaje ta aku kencam aku player sehingga kui ke game sehingga bola. Tasserik Matthew standing waktu kuat Matthew ke Matthew. Apa yang awak game ojelik kencam aku bola maklum tu bola lakukan hingga kau free kick. Sebentar kita ke wni free kick. Masa kuat si bola game kuat kuat kencam aku. Kalau tu bola kita tamat lagi pelan, usah cross tu bola. Kapten juga bola warga. Rasa pun bola tadi dua itu. Ikhap tadi war cross tu bola. Kalau tu bola kita benje. Kau tak ada kata ni dua tamat. Tak ada kau hundi kau. Rasa pun player cerita ni kira sah kamu kau kui. Si tak kui ni tamat darat kalau tu cok asing. Pintu atung cok asing itu geng. Kamu semua cuma kau kira kondisi ngasa. Matthews. Masih mengkuasa gigir untuk apa lagi kita penjara saat kamu kui? Macam apa lagi kau kuar kan kamu di toko kan alam kamu di radio X ke FM mana siapa? Mau gini ha? Saat siapa lagi aku cuma kita agaknya na bola kamu apa fana di kamu ha? Ikhap dia mungkin agaknya na bola wajib yang dia kalah tu kau international friendly. Tanah saat kita angkut tali aku bola agaknya insa aku insa cuma kita agaknya na bola dan cuma kita angkut awak wajib bola lagi kau kuar. Era masih dengan cowok kosong agar jika Tom Seng player cakap sangat terserik Matthews. Sa Egypt player ke sama gede sa kamu gue kui sa kita untuk apa lagi kau benjir dan sa ngeri terak we macam apa lagi kau kuar itu kamu gue diusir kamu kau mengkau sitan SBC Sport kau masa am telingan kita nak kontrol lagi kau dia macam kau tu apa lagi aku kuat lagi kau friendly match yang macam lagi Cairo kabukuna apa sah kau tu gede dan kamu kau picho musimani gede dan kamu kau ya players hmm. Era masih bola kita kencam aku 2 minit asyik tak bola kita kama ya 5 minit aku 2 minit asyik tak bola kita hong kama half time sepani tak bergerak cenggu bergerak sah coach sing gerak kamsung ima kita angin urung place ni aku sih agit asing dah cawu macam bola kita kau ada kencam aku kencam aku itu bola kau ada kencam aku radio X FM muda ni siapa ngaji ni cara bola kita kencam aku 1 touch 2 touch bafana kita bola tena kai gua bola tengah kata apa sih kencam aku ya masih bola kita kencam aku Gera kala tu pitu gera chung pitu chung agi, je gera kama bola ke ya half time, gera ngawi ngawa 0-0. Kairo kambu kuna wache bola ke kwa kwadi ya hanem ke bola wamit aset fanis, dalis to dala, ke deseris ka choro ke kaya kwa kwa di fiardi, oktobera nga chung kuna ke tuni, sezin tuna ka chung kuna kala sab, so da kan kuma, wache bola ke kwa kwadi kwa kwa gom tivisi, kwa gom kumasu, kwa ngemi kwa tam, kwa nga dansa, mchipa ka gita akundisa, bafana, gira atina, angnoa, Egypt, ke Egypt ke cho hunada wati bola ki kwa kola makala dwa sing bola ka second half juma titu ki ta akul kuma bola tam juma titu ki ta agani la bola wati bola ki kwa kola kin kama kwa kum kama kwa ati chi ki bola ka half time
0: che wadu kanu bora si half time ki te ya hwan he nge bi kuta mi te tsame tsani sa ara ko nwa ko sa ka ko tsame Tago kai kago tsamen do te ikara kasa aku seneng ko khabana kago tsamska do te ikara kasa abasike e kasa ekana ko ukira gurita me half time te me te tsamen spani sa sunu ya ko kai kago tsamme kasa second half kasa ku seneng ko kago tsamska do te ikara kasa ku seneng ko kago gurita ate mo kan spani sa te mo kan ba fana sa ezep sa ukire kasa ukire na te mo spani sa tsamme ko saya kau cuma kah hutan ikut kau nanti ya. Ejep kau saya kau cuma hutan pagi amsika. Bukan nak kata masa kau cuma hutan pagi amsika. Nikah kau kau kunci ikut kau sepani saya tamu kau. Giam negi am saya kau bea kau bea kau kata. Ejep kau boleh wonik. Esika kau sen kau kau kian kau giam negi am temun kau. Kau kiri nak kau tahu sekian kau kau. Nana kau kiri nak kau tahu kata Maya no go si kau sekian defender kau bapa nak kau kau kau kau kau Okonu simat jema na wada defender sa jema na kwa kukata Deborah Scorpio si tati ya kakwa giamsika jema na kwa nu bafana kwa bora ekia wana kukenza kia kwa nu edze kwa nkanza jema na kwa abora zi agarana ene kuka jema na zezi na matu bafana kwa giamsika kaya kata kutandi bora awo wakam giamsika jema kwa jema na kwa ampleye mabore ede I'm sitting at the vetim of Comte de Caratave. I'm sitting at the Bore, Singie, Coke, Canada. No Spanish at the American half time with a meeting to make Oracle and Nua was sunk at the time. Taco Nua Coach has had a Kaika de Picho, Bafana Bafana Coin, and see Wikiri, a coach Yamanako Kuma Martin Coachima, and Yoko player Cosset and Nua could make Kaika de Tame. Hamamu Wanda was going to do the Ekaras in the sending rooms in Agurita. Now angio kaka ko simanyo ko karma go pito ik ekwana zi akhamatsin akwatek ekwana zi akhamatsin zate zi are reko angio ko khasi kanwe kwa temo de kwano reinars khamtama temo ko nange te are tsonzi bafana kwa games ke temo go khasi kanwe zone khamtama temo ko nange khasi kanwe bafana kwa games ka moremi khamtama khasi kanwe ansika kaban khamtama khasi ganni murena khasi ganni jameni khamtama khasi ganni nusibisi angyo kwa kwa tema dokan khasi ganni epitso mtle kouti masinwa kun kams ki kaika go tame now angyo kwa ana yam kara kana 11 kwa kwa kwa angyo kwa ana khama kwa hono angyo kwa seta tinzai gore Rendoda ikara coaching player coaching Avasia Green Nant. Wow, Minitezi Angioka. Who's the second half of eh? Tanako working in a honum. Since I said no, Sinagurita. I saw my team and Spanish at Tamak. What a half one, you have a Sante? It's a quiet gamsic at Tamatema de Cano. Yoka, I got classic of one of Kanu Cosida. Coaching my Tarima, Gunakumuago, Dota Ekar in the concrete in Atima de Cano. It's a quiet gamsic game broken at 11, got Sabira Hamtamati, and Hamtamati Timurga Abdul Taron Rabia. Muhammad, Hamdamati, Marvan, Hamdamati, Iman, Hamdam, Ibrahim, Zoko, Angio, Katimarukanu, Yamkarokan, and Katimarukan, Ezekai, Yamsik, and Kosaman, Nuakonak, Karakamukago, Akiakiskano, Angio, Kakak, second half for your Kusinako. Tanako, Kirati, second half of Sahiri, that Tame Bora says Sahiri Agure, Renangio, Kotasik, and Niko Ako said that, the Matakan is not in the degrader. A demo of Cardinal Spanisa, Tamioka Kumakawata. It's a part equanazi at the Madagot Sika Sika defended by Komahata. Taoiki clones at the Madagot Wokiratin, Sika, Jamsaka, Wokirat Clonisa, Bafana Gopana clans get the American Sika clones of Wokisenate. A year Kumusa, Oikia Bafana clan, Jamsika was a senate. Dame what is Spanish at Tamate and New Karahata? Oh, Katamate Madagon, Muna, Mutara Hakoyahata. Bafana yang nuwamana Cyril Hamtamati Timorukan Abasek ya khata tsi wukire Cyril Ramaphosa chama yang nuwamana khata mulati Dota I Karaset Africa kota wukire hitaku exit kaseta nuwa ada khata akwa wukire ati endota ikra wukire ko hasi tamme siye ta diski khiria kun ati mo de ko anu bafana ko abasiya ko yata exit ko diwaka tata iate Aero Internacional de Morgan de DMC can look some Spanish up. Yama de Teak Areha Fataya. At the Kusin of Bell comes Gitimago. Dot Eker and Tom Musa has a first half wicked Nako Kamarita. Is the Pug Yamsik at the Alcoms Gitimago? Position a 55% position at Kwa Gyamsika. Go at your Marukon and Noms and Atavera Kwa Gyamsika.
3: I'm a Hagadi.
0: Suit and target is a Kwa Gyamsika Timurukon says Hakawa. Kuna Hedri Hakwa Gyamsika and Noms and Atimodokano. Two had the upside here Hakawa, Hakan Sika, and false a feeding Senator Kwa Gyamsika. Look at the Sikata here comes the Timoka Kawa Tabe. You look at here Hakwa Gyamsika. Kausi tamaha kwa wotawe kwa giamsika. Tawana South Africa kwa giamsika tia itamu gitemu wago position eh. 54% de position na kwa anisika kwa wua. Suit and target ya tema duka anufiri. Kwa South Africa kwa kwi kere wotaka kwa anisika. Offside ya ngomu senatawe kwa giamsika. False if you get a tumor going no matter the Madukanu. No yellow card, the Timurkan, three hangums in the South Africa called Jamsika. Lucia, Hakwa and Sika, Timurkan, was in a tave. A Timurin Samusa, Wikipuat and Tiako for the position Sika. As the Possego Tones of Tomahata South Africa Kuaka, as the Kafefen Fetak percent position, South Africa called Timurkan Fefen Fiatak percent position. Musa tema tema numa tar go se ko mo na jam na jam kem tu kham take dem take ko ngo ko ke ye sina dis ako sina go sponsor sa mega kam kam ska do te ikara sa second half asa ava se go te ko ko to ago
2: ya masum gera si kuma bura ke half time kuna ko masun ko ci sun kaji ge ya khamsun kulma kan bola ke ri tsawa kuma wa ko kuna diga ma wan khale kuna diga ma qali kuna ga bola ke ri tsawa ce bola ke khakko masun ko bola ke ya position kan kuna da masun ko ci ke he bola ke khakko bola position tani masun 55% de wa egypte da 45% de wa south africa wa ce ga ge khakko kan ham ke ci ke he south africa ge a kulko bola ngwa egypt yi ge da ku khaba ko bola da kuma da ku ga south africa khun ni Olita atu bola ka maso okwe akwe gani Setewisi ya firi firi Tega masim kwa kona. Ekepte wa 3. The South Africa wa kona ngi ageti ge wanada. Masim kwa tena khel karki. South Africa wa yeni. Ta ekepte wa iteni kwa nini ge wana khel karki. Wachike bolagi kwa kwa gaite nini sevisi kula ngi ge wana sadge. Wachike bolagi kwa kwa rikangkang kwa rikangkang. Kama kwa atiachi ge wana bolag aya half time. Tama kala tu bolagi ya second half ma bolag geita nea angwa. Mchuo masim geita ata wajuni palangi ge bolag kama wa ekepte diga masim kwa South Africa. Wachike bolagi kwa kwa bolagi rikangkang kwa Kama ke bolas kefa, tam cidiri kama sasi kuna ku Espanya cak agia cengkul ya sah ya cok asal agia sang oi agi terkui dengan ya coy. Macam ke bolagi kuat kuat kan, kamu tinggi anam ke bolam ini aset fanes dalis tu dalat si ke deseris kacoro kita lakukan. Muka angkuk dengan ngal mangka masih wede ma. Supporter senteri kita, kan kamu ke kamu kena ada, aw kamu ke tak kalah tuan sum jus penuh kita vina bola. Aji jin pun ngan aku aji ke mahang set Afrika. Kini ngawas ngkui kita, aw kan kamu kena ada agam sum. Oh, si ke bolak kuat. Nak ser, ramah posat ni dia kau ada asing. Oh, macam kan kita akan disa kamu kena kau talih aku boleh sak agi esak aku ege asing. Oh, macam kan kita kalau tu kau wajib boleh kau kau kita wah international friendly match angkut lagi Cairo kamu kena ke Cairo kena ikhbte tadi boleh kita kau kalau kamu cuma kau kan he masuk kau boleh jadi dia kau ada boleh tadi kita ngawi ngawa 0-0 wajib boleh kau kau kau ini kamu kau kau kalau tu boleh second half macam tu sengke boleh makan kita ni Ati okay, bola kya? Kawisi kuna ku epitu atu kant eh. Makala tu lasing game. Juma kita agai la bola. Wajib si kita ni kita bola kita ngum kama ku ede. Kama ku ati cik ya. Ngawi si kita coba. Alam kama ke radio X ka FM. Honor ten siwa ngawi niha. Ku masing si kita bola ku kuat eh. Masuk kuat ni play yang game ten kita kuat. Oing akala tu regaron sung. Si kita coach si magira tu kita regaron. Masuk kuat coach. Kipat ni kya gula. Ronwen Williams, Rainers ten kya gula. Butu mati ni kya gula. Zone, Temba Zone. Sandra Campbell, tadi kita kula Moremi, wah ini tadi kita kau masuk kau tadi kabini kita kula, wah iya tena kalau tu seng kau kau cipta geha hanya kira kira masuk kau tadi South Africa kita play gila, makal tu seng Egypte, tadi kau nak kau masuk ke kula tadi kita Madi, kula tadi kita Alu, balau itu tadi kita kula, kula tadi kita Tarek, Fahid, Suber tadi kita kula Ali, Zizo. Wahyu gihak kalau tuh senar garang cuma he, kau cicit lagi awan ada ima, gihat tengah kalau tuh substitute iya tena gih kalau tuh bola kat second half, nseng, macam tena gihak kalau tuh bola gih dekang, kamu kau dengan kamu kau ada cip bola kau ngomu sih kuna mesin kau dengan bola gih, mufokeng, tena ingat orang makal tuh seng, gih bola macam tuh kita naya kau, awat cip bola gih kau kau dekang, kamu kau, Ronwen William tena gihak bola kalau tuh mesin gih garang makal agi ka. Di sipochen mangkatel ikawisi si dahang kutoa bola wat sibisi kita ni mungkin kalau tu ramasan kau bola kita kengkang kita kengkang kama kau divisi kama kau kau si tena SBC Sport kau mengawasam telingin kau kontali yang kau jam dia hanam kita telingin kau wamik aset finance dalis todala cikir desert kau corot kau kau kham alik gah bafana bafana kau alik guna sung bola wisi iki aku sung tu wisi iki aku ngah cawisi iki aku musik kita ni kalau tu sung macam bola kita kau kau kau kau kau kau cikir ngah ngah 0-0 macam tu bola ke ya second half untuk sungki sati supporter sungki aku aku vuzelo tangki ta chungwa ikambu kuna mason kunda kunyu wachike mgia tala to tala kum tuma di fr de october ga chungu kuna so na huma ta ngu bola gele kum kama ko mun kama ko ha ngeme ko tam ngu afika ofu ak ngu dama ngu ya tefi ku ku ma ke radio x ta fm honor ten sima ngu ngene ha sati bola gele ko ko e ka wa tali ha ko bola ya ngu ngu ngu le ngu tali ha ko wa international friendly wachike ten mgia tala to sung Tapi sih kita kalau tu sih cuma kita kalah bola wa, kapa bafana bafana, jika macam tu wa, Egypte mungkin kita vina bola. Ima kita kalau tu sih kita jujur, tapi cuaca hana regarong he South Africa kita vina bola, di South Africa mungkin kerana kita jujur tu si dibuat uat uga jujur tu yang anda jujur yang jujur sih gaya bola wa, kau sih kita kalau tu lekap sporty, wajib cakap sih kita nak kalau tu aku musuh, musuh bola kita mungkin kamu ada kung, kamu ada ati sih kita bola kita. Half time anda makalah tu bola ke ya. Second half jumin kisik lagi kita agni oh jumin kau cik kita singgi kita ekuit kita ganggu. Macam sih game kita makalah tu untuk kita singa bola ke ya. Second half tapi kita kungkung kau dikungkung kungkung kau kawa international friendly. Tangan sih lagi kuat eh. Masuk kau bola ke ya. Kau sih guna makalah tu singgi jumin kita agni lah bola tiang jahannam kita bola umi aset finance. Jalis totala, hati kita terus kacau. Kalau kamu cuma tu, masa boleh mengakhiri atau kita tidak sana bola kita akan kawal. Ada kita kumpul kita kumpul kita macam tu. Sen coach picho, masih money. Karena kita kula ada ya players yang dasar. Kita kuli makan bola kita. Kamu adik kamu cik kau suka laduma. what's getting a gear to get eight or some volunteer and come with a sport that is a lesson. Uncle got any equate his spiny chatting a guitar, a couple of years ago playing, letting a guitar go Mustafa, Supir, Tenegola number one, your keeper Remy Rabia, Tenegola Hossein Abdel Mait, Tenegola, Sukotene Atia, Tenegola. Adel Tenegola Zico Tenegola Marmus Tenegola in the Inget Adi Tenegola 4-3-3 was Manco Tepola Gikoko Egypt. Get a twin Louis Ebola Tenegeta playing King Tene Duita Ago. What's a coachy coach Usam Hassan Gay Kikwaka Tenegisinqua gets Ebola Kikwaka Yabulikum Tenegola Nanga gets Kaki Kwako, then has comes Obola. Masuka Teneske Picho, Mosomani, get Kauka Bola, then a Sipo Chen, then I'll get a new Tabang Matulo, Ditenegola, Lebon, Siematanegola, Ime, Ocon, Tenegola, what's Ebola Gikwaka Puso, Tilo. Then the girl the machine, but I don't get a twin no one in one. Let's get quite cautious, my Lula. Then I get a crew. What's your color to the machine? Ronwin William Ricardo Kos, Ikram Reiners, Yanella Mutuma. You hear then again and call a quack or the color to Rigaro, hey, coach, what's Kay, Bolagi Quacqua, and you come with a machine quad in Spanish. Doctor Tibicatini Kawang, Sinske, Saguqua, Polatic, Alcora, Bolagi, and you come with a support us in Gagqua. Pola gede kan kama go support us ngeta akala tunsum juma tsita geta agela bola e kuma ya kala wasa geta akala tunsum ke South Africa to panyo ichi ga tsi gela juka duka South Africa geta ni tsa club bola wachi ge bola ge khotko ngum kama go dikhong ngum kama go le tsoko khatale gam kuma ke radio x ka fm honor tensio ngum ke ne khara bola ge ngum kama go la kala tunsum player ni diwita akala tu ge ga wa kama ngum kuna wachi ge bola ge khotko ngum coaches Hussein Hassan tani ge gola ageta khamsu o player hun ke tske phola ge khokwa ara masung ko phola ge re tung khama ko ata kala tu sung ko players ng diwi hit kha ga kambu ng ga ku phola ten qatho juma ng ata tsala diwi ta tsa ju ng ke phola wachke phola ge khokwa ara phola ge ten ng 0-0 ke ga phola ke ya second half ge re tena kala tu osung phola ga second half atio ke pitu wa chung kan ge pr pr juma kita gela bola wa kawisi kita nem gen khoya kala tuli toba kha ibisi mo kamatam kawisi wa SABC sport ko masan tele ngo wa kontali ke kwe jam di ngi hanam ke bola mi aset fan is dalis total ke desires kachoro ke kala dum kum ka di 4 October nga chon ko na so na kan huma ara masan kla players ke ta kala tu mo ko di ga kampung ngo na goalkeeper Asur Agitak Sur Saber Agitak Girakala to a players and let's get Pola Gikwaka coach Ten Gagula Hossein Hassan There was a coach Pola Gikwaka get a Kamagora Kukum Kamagua Akala to Spanita get a Duda Kambunguna get a cut to the same coaching, but getting married like a cop playing unless intended due to was a late, eh? I'm a single couple of get a Kumkamoque, Reiners, Pericacola, Ricardo Cos, then in that Okonada Bolagir and Kumkamoque. I was a quartene, Mofo King, Kakwa Kagida Kuku Kalabola, Mofo King, Akagira Kuan, oh. Che bola gi kwa kwa dum kama gore dum kama gore dum kama gore player ng diwita gi da gawa kambu ng spanica diwita gawa kambu ng wache bola gi kwa kwa dum kama gore dum kama gore to ba khat ale dum kama gore radio x ka fm yar tin sewa no ke nekha
0: jaba de kalu Spanish Atamasatama Avasa Caparo Egitanti Ataku Kokosa, Dota Icarasa, second half of Rasa Avas Yamanova, Tia Tanaka Kokosa and Icarasa Avasa Kamadrita, Demo upon second half and Tamusa Tanka Quatabe. Lohasa, second half of Avasa Kanaka Kamsusa, Taco de Kokosa and Dota Icarasa Avasa Avasa and Dota Icarasa Tarabuna Kamsuki. Siako kaid ngom senarita. Ejeb ka temo adukan bafana ko apa siako ya hata. Ejeb ka nga sika. wata ya ta yade tema da kanu wannan ka hu sa ta ka kwata be no to no to ci kasa sa ka tam yange to ya basi ko ya na ho ka sa tam ka sa ka na da mi ti e tam ka o kire ka sa en ni ma kare ko kin na mu te ko ko sa
3: smart for a camera bro
0: le ka e kare ka sa abasi amana ka da ta ma jirita yese da yams na da akhir sik da ko chams wanam ka ko kar ga temaru kan ku ga di fir de october sona ha to sik da temaru kan ke da ui da sik da yams na ta ha wanam ka edzim sa ta ko temaru kan bafana bafana zai frankly gay de october sona ha to sik da temaru kan ke da ui da sik da yams na ta ha wanam ka edzim sa ta ko temaru kan bafana bafana zai frankly